0: Chorian
1: ang Ayarinjaya meron po niyo.
0: Abus
1: ang Ayarinjaya ang Karabalaga 66 verse 12. Nandiyanita meron na yung loko niyo. Dayo may marang kumawang kare. Kage yawa yoga wedi nalala. Esibagi may diyan na irongwa. Kage yawa yoga kaya wedi nalala. Ewa yoga kaya wedi nalala rana Kenya.
0: Kinyori yogi yang kaya
1: masenerebos.
0: Kinyori yogi yang kaya magel.
1: Ori kalabo yan neri
0: masenerebos. Kinyori yogi yang kaya. Regalwa nyo.
1: Rakala boyan deri mas.
0: Oh, kinyori yang kaya na dori boyo.
1: Dasara malai dori aniti agi ka anyor.
0: Kinyori ye joho.
1: Lazimi sila ngang yeti agi anyor rangkai.
0: Kinyori yogi yang kaya.
1: Yaga anyor ramuran kaya.
0: Oh, kinyori yogi yang kaya.
1: Yaga anyor ramuran na isu.
0: Kinyori yogi ya papa.
1: Yaga anyor ramuran na ogiran na.
0: Kinyori yogi ya magelanila.
1: Anyori ye yesu.
0: Kinyori yogi ye yesu.
1: Anyori ye yesu.
0: Kinyori yogi ye yes.
1: Kaya na masenele.
0: Kinyori yogi yang kaya kitok.
1: Kinyori yogi
0: yang kaya.
1: Mga
0: kinyori
1: yogi. Anarang wala isa yoga nauri. Anarang wala isa na yogi kya ngera. Kake kamare ne meye. Anaragiti wajang kaya.
0: Kinyori yogi yang kaya.
1: Anarabasaka jikin kote negiro. Anaraga jikingkota negirwani zendembeye.
0: Rabu
1: sedemembeye Jehovah. Anaragiro riurwani.

0: Sadi Rasolo Manepa, Narala Lasondai, Mamurum Gruman,
1: Daniel Lolevis, Namanya Matura,
2: Elvis Kelfin, Nadia Muriamuriangua, Nining Domayan FM, Avang on the show.
3: Sadi Jackson, Tarala Langua, Anahin Nomayan FM, Taramaji.
1: Ningi to Mayan FM, aligi maasemeni ningu Mayan FM.
0: Ana fisha ni ningu eno hirihara walasar de juma bili eno hirihara namnya.
4: Mayan FM. Ewangan olo show. Ewangan olo show. Mayan FM.
5: Sabi man kiri ando yang ano roje ni ningu Mayan FM.
6: Ajo lembra. Nadia namdio to rosina ni ningi to Mayan FM. Nairo to tongana bogla ni ningi to.
7: Awalnya nananu, belakang ini orang rumah yang anaknya, naik angkolong, naik anjur rolling, belakang anaknya tengennya, lama kita tengen tanya kerjaan ini, ajogi belakang antonya ramah tadi, antoning itu ibunya, naik ambang asingkisu, ni order kerjaan ini sumat eh, ni order kerjaan ini entah singkisu apa kanjur tu minyak, desi ada serikat luar ini tu tu, ini bukan anak siapa ini nama, ni ni desi ini nampak.
4: Ewangan Olo Show.

0: Hey, Manuel is a big one. I yanka Kenya tia tu yanka Kenya ma yanka. Kira jere nga mara tutlo umuro tofoti. Ndugu yangu nemale nenyaka ishu wampe sayi. Pele yes. Sumoki ai changamusha.
1: Kabisa, atuliko duwa joki ure nanu isi ya jina hapa isho dunga na kukuni ukuni rubiani. Asho dunga na kukuni rubiani saa tomonari. Dunga na kukuni la isho nge maari. Ure tena katake saa moja. Neto na kira jopa isho ene saa moja. Neto migusa ne saari.
0: We?
1: Nia kwa rona alo lungole bene.
0: Ya rambe sayi.
1: Yes.
0: Ironya star.
1: 602 hash. Star 602 hash. Kwa kia pingoni jani gilurubo kisobo.
0: Yes.
1: Ure padol sanu waji nyoke za shuro tunga nyoke rapi bidio ling. Ni jingi siyane kolo runga na laishwari rangeek maari. Yes.
0: Kese baka tu. Mura na sipi tumachia nodhuru pia ni kigira nga mara chulo mura nchoyo kura chetite mura eno kainyo na zadogate mura pokna bani nisi yanka kenya no long edu tata.
1: Ora tiyoti lemurua.
0: Ora tiyoti lemurua.
1: Ora tiyoti lemurua.
0: Ora tiyoti lemurua.
2: Ora tiyoti lemurua. Anda sabone sada kweni tenebo wendi amasi. Agra yaki kulaken Allah mon tena kanya alin guna manya netem. Tia wangan sidain putiri Daudi kiden. Awang mali analo awang sidain jari na mali eferienya inyurodeng kai. Ya jo isa boleh ngi jaga to fa yang kawari ka gara bulu dara kolo de nolo isa dia de nolo di ni le bagi ya isa dia na wesa rena kenya awan dia ko dia dara mur lutu ana ngol ni ngol ni na maya mesen ra dia de ngure ngaria ko ni ngol de na tran ko bolle amra hamar ke ngi ni amra ni ni ni ni ni kala sara ini namanya nak nak ai serius ni harus awal ni namanya mesen dan orang sayang kagaknya si nurul lah ini nya ini jina nama dia na si dirga nak lagi jina tatu baga durara ini namanya nak nak ai lagi depan gua ramai show gua yang kerap subul ni gasio na ai dah baca ribu tu lah itu orang nak siapa itu ni pun aku nak ai enjoy aku main mana jalan dengan namanya mesen ni na ni kita juga sih agen nonar na lo awak sih day kalau kita sih agen nonar kacau ni na orang lagi apa nuna na nari cara amu mungkin harus hiu kalau ni si tuh boleh ngadu suci tapi kalau ada energi asyik ni energi na ada baru ada mungkin na agen ni egra pura na kobang egra na ubari sholatling amu egra ah silang ini egra ah hindi egra ah ubari sholat nari cara ebuja sokon ini kita nangis si negara ayah ubari samu ini orang nak kau beling, kamu mesti harus siu orang nangis si kau ini orang nak nara dengan disara. Orang ini lemah yang nafsu, ini sebenarnya amat kena nalar tu kai, karena orang ini lemah yang nafsu, main dengan nanti haranya nalar suku ini dia main fokus kata ini tu kai, ini tu kena masa ayah dengan disara itu ya tu mesti ada dengan yang berdaya. Mereka no sahaja, lalu doa yang mari politik na, ambak ni yang sini, emirat ni lepas hari ini beli yang sini, emirat ini na elita, betul ini na beli yang sini, ni emirat ini na ke orang orang mana yang nasi yang jil lo, orang misel lo, na niya salah sini. Ini juga nampak nampak mari na tua, na dia syarani, na usuk ini na lepas yang kalau ini memasi, emirat ini na ke isu na mirki na lo sabi ni. Mereka nak yang nak kena, elak ini nak kerja nak mandiri apa kan ni? Adakah lagi sida no? Nampak mereka nak yang mengok na, mami yang sini apa kan yang dia orang yang sida? Mereka nak yang kena lasan na, nor bayi mereka tano. Mereka nak yang orang yang lemah yang sen na, kasan na, orang yang lemah sen sida no ling. Mami sini yang kerja ini sida no. Ini gua ramai dengan suku ni lain tadi, emre lain yang tadi nak kena sida no ling sini yang kau bang na, lo okay mah thoma ini sida. Never nak yang lupa ini, ni kasar nang ini lemah yang sen ren nang kena ini. Wang ini lemah yang sen ini kita na, akhirnya na emre na biasa. Na jadi nak kulle, erna bagai mereka nak kulga, nak kulle na palasi. Or ni gua nak kulle, rasa cara lah balik ini. Dan kalau na, erna kau bang mera. Mere na yang kau jen na, aku le na urunia. Mereka nak ramban tay na, orang yang lemah yang sen itu hendak beri na, entah pasti sedih di lembu wasai. Ini juga nampak mereka nama yang dulu, ada halaman yang dulu yo. Karena ke barang-barangnya dan ada nak syarat lagi yo. Yang kara kena, ada suri, abu abu ni barang-barang ni. Kaki manusia ni, ni kedemunya, ni yang berani ada barang-barang ni. Amu ni dia nak terah lagi guna syarat. Enera na kila wamana ajo ke jira bulu. Enera kina nero nongo le nero ni siasa. Yuno na de yagari kila na kina kwa nye maende leo. Ola ni ngole maje na se ni yuko na biashara Omar den biashara jalo sunyai. Biashara na naga ende le yaran kopang. Kaje edibe na leo abori. Wera na na masai na jalo sunyai. Enera kajo kiri bara kwa ngole maje na se. Wemi rona oba na lara na na masai. Manya kita nasib ni ada, jangan lagi lagi kita dapat informasi. Karena ni ada masai, nabu, nilai normal masai. Mereka kau ni jahar ni mila dera, mereka langsung ni mila dera. Karena bagaimana dapat di, mana kita kalau. Menala lagi yang kerja ayah lama ni mana banyak nafsu dia nak kena. Karena kalau lama dia kerja dawes. Mula lagi lah orang sedai. Boleh dia kita dapat dikendem. Mana orang kalau kita merapai jalan ni mana banyak saya masih uling.
0: Daudi, kidem awangan sedai.
1: Kebisa. Aye, tuburi oleo nguratu tili muruwa pongezi sana. Very nice, Daudi Kidemi. Maishoreza Daudi Kidemi maksina ara 87%.
0: 87%. Kamili. Masholi njo yu nguratu tili muruwa kenyona ole tudoka ya muruwa pokna bani niti.
1: Nguratu tili le muruwa.
3: Nguratu tili le muruwa. Yadara yole nsoirote nirini bende ya masya. Tadina mglado jama ubongo ine. Tainta nguratu tili le muruwa. Genyo sudani njanga ya nashe. Nirenya mali, sabu genki javuli, kaya gedolda raja rosho nkolo sida yuli, kaya njana yenga ya nasi. Nalo nadovea, nafu biashara ni, pero, no biashara vileso kwa milo orbisili, amu ni nga yorla, amu nyesharlo, ni nga yor biashara lo ntare, ije radonzo ntare arashila pa, ego nagine ije. Kaya kana lo ntibandanya amu nyadu kwele, Kini raya yang kebanyakan saya arbaida, ini mesti jawab kesalahan. Ini raya esan ni anda ni am sini, aku nak lagi jawab esok lagi lagi lah. Nih ini raya jangan nane, ini selesai ni akan aku nak lagi. Nih wajar bagi raya di lembur dua, amuara ni omong ni raya di lembur.
0: Kito inywa ata biro omoni tora chutile muruwa kito inywa si no swa nenendim
1: ebaye natana ngwe biro chutile muruwa pongezi sana very good tabala maisho odi maxi nara 63%
0: 63%
1: kabisa
0: ndugu yangu
1: yes
0: yola yoke timba no rebe ngor
1: ehe
0: la wa yoke de mai sana ne fed de mai
1: yani inweskana iweskani
0: olobo
1: ehe
0: wesira yoke bari we ni jilamu
1: telamu
0: Neji mairan tele koti.
1: Yolo sadi yelam.
0: Eh.
1: Ya.
0: Eh.
1: Nom peketun.
0: Peketun hidi.
1: Ya.
0: Eh.
1: Aka kaya.
0: Neji mairan koti. Nekoroge
1: bonni foresti di bonni. Ya.
0: Neji mairan tele ngani makwasa.
1: Ehe.
0: Aje tu burishi.
1: Yes.
0: Neji ura mutu burishi.
1: Neji siya yorgi mojino.
0: Yorgi mojino.
1: Hmm. Sa ingi tu siya ina. Megiro ndo kutu ngolta.
0: Kala jara jara ni klepto minyo. Ore hivi kiasi, kumbwa ore lejaji, na akilusi uliolongo na kodi, oya na rejela.
1: O kirusi kile mentorship
0: program. Kile mentorship na kwa
1: hivyo. Lejaji yote yana nini?
0: Yote yana nini?
1: Aha.
0: Nello, jela na bana jina ni Hindu, kwa hivyo Hindu mayolo Hindu something.
1: Kina alama.
0: Nello na hapa yule kwa inmates. Ara hii ni weji. Kera hanka yungu lo nebeleke nye.
1: Yitwa bayama ishaino mwisho. Kedema ibi ya kwa lunga nisida.
0: Yes.
1: Leleka ate nopa kilo ria poro neke mbalega nyangai. Eh?
0: Yeso mazado nye lo zumugi.
1: Ho.
0: Nenye mwala jamaa ya kesima.
1: Elabayena.
0: Elabayena.
1: Eh?
0: Ndewosh. Uri by the time na lui dipe na ke nye.
1: Yes.
0: Lari no ngon.
1: Yes.
0: Atasa KCSE.
1: Yes.
0: Enoto deep plane.
1: Ah, ah, ah, ah, ah. Enoto mpala.
0: Yes.
1: Enoto certificate form 4.
0: Eh. Wuri nakata ni transfer le magistrate.
1: Yes.
0: Na ya undi onko po wala ikampari ni. Ura lepe pukul do leti iye. Na ya na deep plane. Ni jokole iradu ngola inalo.
1: Ni bunga rasari wikere nye.
0: Nga rasari wikere nye. Ni jokole so la pajaji la atena.
1: Ola papa yela atena. Angura kaki. Meja mpanga, meja peja mpanga.
0: Aa. Ni lo tu over 600 kilometers.
1: Ehe. Ya mwana na kutoka kajigu na irobe wae. Ya.
0: Nako kajigu na mayu.
1: Yego
0: nako
1: kwa inyale. Mwama jakus.
0: Kerja orang lagi, kurang dua jadi. ejinyal yaji do pankesi ayenya no rekesi linolo
1: yes
0: nejogini nelo do ngali yo
1: khalo den nejo lo ba ex config do do ngani liten mo
0: eso yo sigya yo lo eden gri jin pos ayo ka mo mo ayi nejogi ai wa ka joki ashe
1: era di ngai
0: era dal kitana ba
1: lari no ngwan kitana
0: nejo nori na yana kitana
1: yes
0: ni nyane belega nyanki fiye
1: oh yes
0: Aisome, Aishwa, ure saayera university inalu, aithiru nye kuwa certificate, nagas diploma, nagas baka degree.
1: Ne, anake, anapa ni kitena, ninyana isaidia.
0: Tene mapayele kitena.
1: Anaraba, dhara kitena, siya ye mob justice, aburisho, ashwa nara ninyaya maini. Kakore, nkarakia na yanata.
0: Yes.
1: Nala, shukunda, munur, nalusu.

0: Elda Osenyati olari chenebo saramsi rabeki yoko nasa yenka kenyati yatu yenka kenyama yen pokyo lange Jumatatu rabeki Jumatatu saramu nare mirosho sumwana entade kenyi buidhara nti ya masi udhara mbara lenka wale mekuti Emmanuel ule kisemi
1: tenebo nanu pike ilelio na shosa itakwe
0: ndugu yangu ankaru wishu
1: oh yes uhalifu
0: we mekura gunzo ekash melaburuk menyo tudu na polo ntewasila nse nilu kona kwa jingu aji moteli wempisto
1: dukangu niyo la ajore na harintuli ni mentu kia kituwa na harintuli ni dolo fiofi chakwa na harintuli bini nge jiru buro yu aldo ngani jita harintuli wala pa na harintuli nini na hakeji itaka kiangari tiwineje urubia sharani laburu uneta kini ntuli mara moja moja maate ntimi kaa nasa ina raji keji mwaldo ngani hoteli ya
0: imagine
1: neja uru uru simu hii
0: imagine
1: neto mune anelu Nero sudu angolongo lekai yote jingwa nenda pondo jana haru nita bea saloon.
0: Yes. Imagine.
1: Nera yentuli si nana.
0: Nera nyama nana.
1: Eji aurusim. Eji. Nepa ngoda alore bea dalu bea jolo na kei kempa ngwa jo he. Ne ngoro risasi nenda basha.
0: Imagine.
1: So. Nyona kera sabo.
0: Nei kwenye jana nagara lariak. Nel nelor kereti le guns te nagara tayari nyama li.
1: Yes.
0: Erda lona ronka ni sani.
1: Ndio.
0: The streets.
1: Yes.
0: Tonga ni tenye. Nei ni anasim nyamburore. Me biashara dongani na ikash me ngobi senye me nganga nye
1: yes
0: nejo leka leo bonejo miki yolo dana ipilisi dimorkasi tena ke granadi ebonga
1: ah
0: sure yetu me anvera me nasi ya nasi ya walifu kaki
1: yes
0: ura kenya na nekuno dana kata nejo ai
1: na lulu kulela Mombasa highway tidiwe
0: imagine
1: Jogo kerasiga orang ni nunguri a jogo ini ni enggari mulallah nuan napa? Lepas itu orang lallah nuan Mombasa.
0: Yes.
1: Enyamali sabo kuli. Neji orang orang nak okuni lah nijang orang itu pay secure negri orang orang lalu show lekanya.
0: Yes.
1: Lah nijer je seri ni orang orang lalu show lekanya.
0: Kaya kenyi.
1: Orang number one na orang orang juga keep cumba murkomen.
0: Orang mas keep cumba murkomen.
1: Orang minister
0: le seri ni aru.
1: Neji. Enggan ani nyai rahsia sa. Jadi jauh ni asal ni lu naji, ni jauh. Haki yolo siasan ni, yolo muj.
0: Yolo muj.
1: Yolo siasan ni orang raya orang naruk.
0: Yolo ni
1: orang raya benda naruk.
0: Ining,
1: naji, wore PS lenye. Ujirai mana malu.
0: Nah,
1: ni nyalai lagi jauh. Ini ramai orang yang diingko. Naji wore ninye. Nah, ni nyalai agaknya usus guns.
0: Orang
1: lagi guns. Jadi jauh mimpi yang karena naji guns itu.
0: Ramai mana malu.
1: Nah, kerja yolo siasan ni siapa agaknya utir. Kerja jauh sih. Kerja ramai yang karena nara. Nah, jadi ni aju. Ramai yang karena show gimi mobil. Izin kukun diorang kejaran ini, toro biar ni nasib apa nasib orang kejaran ini empowerment. Ni lo pakai green mobilize, umitaj ini mobilize, nampol long kelok kejaran ini meboi siasan aja. Eji tino beribu gedung naji guns. Orang lekai orang ni liu kuni, orang mana say? Na inspector general loro polisi.
0: Douglas.
1: Neji, he is leading a confused force.
0: Eri kita tu tim.
1: Apa sahaja standar nadejo.
0: Eri kita tu tim leh meyolai.
1: Inyo dori kita tu tim confused. Loro polisi.
0: Buat?
1: Amu rejogi, juga dia nak mengurai jualan polis yang nak agak bungal dengan, yang nak agak ngur. Jadi mengurai kerasi, mengurai great of fatisha. Enak nak rulim mukit hari ni. Nanti nana orang jangka rakin na, kena nyaman lisi ayu lusi lagi nyuling lisi ni bertanya, lisi dia ni.
0: Buat?
1: Mekas tu untuk muridin.
0: Yes.
1: Mekas tu orang berani. Mekas tu orang kote lini.
0: Yes.
1: Mekas tu orang tauni. Ada orang yang orang kagiti. Nongol na beri gelar terang angkang itu aja. Ini, orang kaya itu dua orang lebih. Jadi dia mengukur orang orang anak ni sa.
0: Mengukur?
1: Ya.
0: Imagine mengukur.
1: Jadi nanti kan ini sering orang orang anak ni menul diri.
0: Eh?
1: Yes.
0: In fact, sama orang orang lelaki semua. Malang orang lelaki semua orang orang kaya lah. Tuan bel lah bu.
1: Yes.
0: Ayel lah pakai kan sih. We?
2: Ewangan Olo Show Mayan FM.

0: Jadulah tomani, terdua.
1: Yes.
0: Nah kalau tadi jodohan itu saya ingin ada asa itu lagi. Walaupun naro ini ada asa lagi, ni aku nyo.
1: Gua maya nara.
0: Anak apa aja safety bibilia. Bibilia apa? Kita merlala heralanya na.
1: Yes.
0: Nembra gini nyo. Gua misiri.
1: Kabisa.
0: Alafu.
1: Nijumara baiti oji.
0: Nela aku kengiri aji.
1: Tina kwa misiri.
0: Mfano tana ijina.
1: Yes.
0: Yani kirijo yuduma tharpi. Mbira kasa jaba nyo Joseph. Nepike ngumoto.
1: Yes.
0: Tuni angasa abe ngumoto. Neru malasha nyobo uruma.
1: Uruma. Kirayuni.
0: Nepu runi ya lukwe tau. Nemira kiri misiri lobo ito. Yejoka nje ya lupi ya lupi ya me. Piala la imini. Tena kwa. Kiri ya miri?
1: Yes.
0: Wabelo ina kwa?
1: Nijima
0: bera nyole guna. Nani.
1: Yes.
0: Mbara na jini. Yani mbaya nikirijo kumeta asa. Aketbuo. Wale naro kini ngita Nela ke?
1: Ebelekenya.
0: Nela kai ebelekenya.
1: Ni
0: kwa maya rata iye. Tu sio la ni mo tiniara. Na iye na shakeni sho. Na
1: fili
0: na sho na yole le momo. Aiye. Aldra la kai zo dua. Wada mbaya ne rasa ke?
1: Yes.
0: Ni belekenya na rogi. Ni aku. Or mayan.
1: Yes.
0: Sio sana mfano. Ongera wana sho rime. Kumo sugu. Njenjo ibe.
1: Lai
0: menaidi. Ebu ame engi ufira na. Wana na yona ibaini meno. Na ba yona engi na jina olala kama mugi baina engi olala kwa le. Ibu kenyana na wana yawa na kiro na tangu na yawa njia na maji lava.
1: Maji
0: lava ni kumbi. Na bungu
1: mena.
0: Asi. Ndio kisho ya rabe. Mero kenyana dole. Dana ngai. Kwa na bolenga ra na na ba yona namba
1: ni
0: lulu na piye rangari ni mbaba.
1: Buri ni dim.
0: Oma watau ni na ni nadi yangu na rimi angeti ni ame ona shuma na hirindo kiti ni njia wuli mirangeti ni njia unamga kai ni namga diago
1: mera
0: sana ni njia lekena p pai belenga ndani na saru masaa ni ajo ni ame wakito yuno ringepa la sini njia wazi belenga ni na sengi bana ajo kime dua la suma ba leo yuno ringepa la wala yeye mara
1: hii
0: kol keri yeye la sini uta biruni basi
1: rani
0: ni a blessing in this guys to
1: yes
0: ne belaganya biagan togina je pa amasa de lemuna yo ara shagin sisde najina sine
1: sine fiore ni misima
0: yes ama etiagan na boni ta sagana bolo
1: kwili
0: ne ndimi nyeni lemudu lo ngani amu ashel mamu irna yiborlo ranya ngarna a no so dalu ngarni de je tiapa
1: ni ko
0: me wi neji na je me ta sana
1: ni
0: belegenya na nelo rasa ki ni belegenya ni akwena ameti yake ndo na bo na rasa mali
1: kweli
0: yes tena na rasa mali
1: yes
0: ngisho ino
1: kabisa
0: ngisho yorel no eti yake maji na lo
2: hello
0: yes
2: alache
0: we
2: ngwele
0: so babi
2: ya nyanga na
1: aranga mo
2: ngiranga mara pa ni
0: yes
2: ngiyo muro ni sifu na lo lai
0: kai karibu Rafael
2: le yara ra la ngona na mara na mesa ngel ngona bo
0: yes
2: ore diage ra la ngani na gen kala re dira ya gele yo ni ni yara
0: ho
2: ni fu ko sara la ngona be nyala jo le mara ro yani age diage ko rubna
0: o no de no hin na gele da ba yelo la mal
2: ye bayer baye ni gola la mal ho gra gele sho asi ne da gra ne da ne de ni re dia ra ngar ro ndo mi yo yo ne da ba yo ne ne de be di
0: ho
2: ne ma fe le ndo ne ni ye la alla na ba na ro yo
0: yes
2: ora na ba na ro yo ni bu ni ne le la bisu
0: ho
2: na mura na ba re ndo ne ro ti ya wo Mila ada nama di mana ya boleh sih dia buat diangkang.
0: Oh.
2: Lainnya aku dah kena. Nila dengan yang lainnya diangkang ini.
0: Oh.
2: Nanti kita cari pelari lagi. Dia mana diangkang?
0: Ia orang ramu sih dia buat diangkang.
2: Ramu ramu dia mana yang ramu?
0: Oh.
2: Yang ramu boleh sih dia buat najun marama. Lainnya tapah diangkang ni kena yang lari lagi.
0: Oh.
2: Orang baik ni ngaji lelasan kai. Apa kalau baru anak?
0: Oh.
2: Nih kamu nengkarai yang, nengkarai dia melalui sini.
0: Oh.
2: Nih kamu jangkang? karmila awa mana
3: ho
2: omerushi kunyalabara ngona ore ore dikishuri
3: ehe
2: yeji
3: o
2: ma bae ai kurugalara
3: o
2: iturunela janak
3: ehe
2: yebo ya shukuna gara
3: ho
2: yeshukunye lele ngona ri
3: ehe
2: Ini kanu ama yana amagira el murada angang.
3: Amagira do baba.
2: Iru do baba nengang.
3: Ehe.
2: Ora na langa shukune elar ngani.
3: Ho.
2: Dena ranye airo dina ponna program yerena.
3: Ehe.
2: Inya ngi pati.
3: Ho.
2: Ano war ngana apo re di shudi.
3: Ehe.
2: Inya ngi ngira na apo.
3: Ho.
2: Inya ngi ngira ma ngi.
3: Ehe.
2: Negele ndari.
3: Ho.
2: Negele ro bijani.
3: Ehe.
2: Nika ni mera la ni garaba.
3: Oo.
2: Yilo gini karanga ngai rangi.
3: Ehe.
2: Aga bunu ni dara sasa wera na langa bunu ya maya ni yeng yeng kita nara bosho.
3: Abu la lashi.
2: Abu la lashi.
3: Ehe.
2: Ni yeng yeng kita ni masagi.
3: Oo.
2: Ame na gini ya yeng kita ngi ne ba ya ni.
3: Ehe.
2: Yera oni nda yero bunu ni.
3: Oo.
2: Bunu.
3: Oo.
2: Yeshu kuni na ba gara.
3: Ehe.
2: Amari ni yilo bela ya ni tega ni ba maya na.
3: Erapi.
2: Yako gara na mecha yenye la rumanyo do.
3: Ehe.
2: Na shaka nye nerogwe ni.
3: Yes.
2: Yena yipodi ya masaje Rafael Said na unache mbure mesiri.
3: Ah, shole Rafael. Ah, shole. Tono mwara?
1: Yes.
3: Nyaka yibela yenye la pata ya mwere diyake na wapi na mwere do ibi.
1: Kabisa.
3: Mwere diyake mwere ya rang, mwere dengito, mwere ya rangkara. No. Dia yang kaya mula bawa dia.
1: Yes.
3: Jadi ini cuma anda berubah jawab ni nyala. Nih sukunya. Nara ranjo on segala menye.
1: Yes.
3: Mana kita nak jengi amaran je? Mana ada engkau? Tapi bapa nama yang tuan itu dua meter.
1: Yes.
3: Nah engkau engkau bulunya lah si. Engkau rasa nak apa lagi? Nah begini dah dengan kaya pun. Nasi tiang kaya ngah sah sah dengan kaji. Matat. Awak ni yang awak jen tarari.
1: Awak jen
3: nabu. Awak jen yo. Naya basi.
1: Yes.
3: Baik orang dorang banyak orang kira jenak. Yang punya ni bukan nalang yo.
1: Anapa?
3: Nampak na nado na itu na. Engkau malu naru kau nak tenan ini. Amu kau benda ngasai kasol lapa deket, ay kasol. Tapi mungkin engkau malu double.
1: Double.
3: Double.

0: Kabisa, kaise baje mingi ngamunyo.
1: Dorok.
0: Yes. Yes, mingi ngamudun dorok. Tengkaina.
1: Engkai.
0: Engkai. Kabisa ikan nak abrul kalau ini ngoni.
1: Yes.
0: Nara kuna saya tu enak kenya. Sangka pito i sa sita nangor dengan ni ora.
1: Le. Yes.
0: Ikan nak abrul kalau ini ngoni. Eh, macam siye, jauh si nasimu elor doy nabu areu ni. Biaya kerumah kita doy aida ba. Kiguan nang nana jini kiti jene boro jago nasai.
1: Yes.
0: Kira yang macam aja, kiri ayang karena ni maji. Tara, yang kolor naji.
1: Aku mana kolor ni lebel kenya.
0: Yes.
1: Yang ni maji nata.
0: Yang lu dia aku, ni maji nata.
1: Yes.
0: Kiti sa, oleh ni yang kolor ni maji. Na kolor. Orang kepi marasu, itu kita pakai dengannya urusan.
1: Yes.
0: Aja nasi nanu. Kita pakai orang lain kita pakai dua urusan. Orang kepi kita pakai orang lain kita urusan. Basi. Nejo dengannya, aida ba? Ada ramai tu?
1: Aimi ya lajo.
0: Nemu ya lah aja nama mereka ni nado ruin yang dasa.
1: Yes.
0: Ya
1: kunjo,
0: Maya Nata. Maya nalo?
2: Maya.
0: Yes. Oi.
2: Oi.
0: Sou babi.
2: Alô.
0: Eh?
2: Alô.
0: Olá, Siri.
2: Alô.
0: Hello.
2: Alô.
0: Eh?
2: Entra.
0: Eu tô a ganhar tudo no além. Mayan.
2: Alô.
0: Yes.
2: Vai.
0: Oi. Oi. Sou babi.
2: Ndiyo ranga ma Yohana mchao.
0: Oh, Yohana, karibu sana.
2: Asone.
0: Ehe.
2: Si.
0: Eh, karibu sana.
2: Aniro zingyo ya magi. Tugiri na adio na kenta kuro.
0: Iro nyege magi ni kenta kuro na aramo Yohana lai.
2: Iya mama rara bulu kona yungi.
0: Iya ranga sanaro ni mu. Amur rara yungi magi ni kenta kuro.
1: Nah.
0: Nana hibu jangan ngasih seru nunggu kita na.
1: Yes.
0: Ambil kau naya nafas sabun ni kan usunya aja.
1: Inji tu, inji tu.
0: Mayan.
3: Mayan ni si malu.
0: Yes.
3: Yang dahulu.
0: Yang dahulu.
3: Arus ini.
0: Eh.
3: Bila rara itu merasa sendu di mana rasa dengan ni biru marudu.
0: Eh.
3: Aida misalnya.
0: Yes.
3: Terima kasih kata.
0: Eh.
3: Asli primary level.
0: Yes.
3: Orang di negara ni negara yang tengkar.
0: Eh.
3: Tapi negara apa aku naruh di mana? Yang ni kamera necklace, naik robbery, tuan si.
0: Enapa di CBC yang apa ni? Mana CBC apa ina?
3: Enapa CBC yang?
0: Eh.
3: Alaf nadi, nadi ini.
0: Eh.
3: Bung yang lebih lama.
0: Yes.
3: Kau naik si.
0: Eh.
3: Pagulo bilingan, dah urung pun.
0: Eh,
3: dia ni apa yang nak kita tahu? Dia ni angka 6 and 5.
0: Eh,
3: ada yang malu ni?
0: Oh,
3: malu lah orang orang asyik tu ini jam.
0: Eh,
3: nah jadi si, nanya.
0: Oh,
3: you are not serious in your life.
0: Eh,
3: nah jadi cara serius dia ni.
0: Eh,
3: entah mana barangnya aku.
0: Oh.
3: Mengelola rubber.
0: Eh.
3: Pada awal kenai.
0: Eh.
3: Arahus.
0: Eh.
3: Pelikir.
0: Eh.
3: Mau istimbah.
0: Yes.
3: Ada ni.
0: Eh.
3: Wajah hangai mengelola rasa.
0: Oh.
3: Pada hamun baru ini.
0: Eh.
3: Kalau lagi beri yuyu.
0: Oh.
3: Negeri bawah.
0: Eh.
3: Alafu orang bayu beri mana. Na lebih bapa, om mama.
0: Eh.
3: Tapi semangatnya memerai.
0: Oh.
3: Na awisi.
0: Eh.
3: Kulitir.
0: Yes.
3: Kau awisi.
0: Eh.
3: Merah berlalu pun tu.
0: Oh.
3: Orang golor exam kafanya gugur.
0: Eh.
3: Orang nak raka ini nak arah dia marah dan orang lama lagi dia nak arah.
0: Nurabang kaya arah beraya arah hobi ini dia arah apa?
3: Ano rawe ang kaya mau bibiri?
0: Eh.
3: Enggak lagi mood.
0: Yes.
3: Nara.
0: Eh.
3: Nara yang dari si bayan na orang ni lewera yang dari si bayan.
0: Yes, siapa?
3: Ii.
0: Aisholing.
3: Aisholing.
0: Thank you.
3: Aiyah.
0: kabisa maji bena kibwana
1: yes. Ada
0: malaini ngoni ajo o shida maisha
1: mhm
0: mje orani taje sedu shar maisha mu mu warara bukuro gboni nda sakito rono
1: yes
0: and tuno riyagi riyage togi sidai
1: yes
0: sayengine nabugu
1: ai munaro gitorono
0: eh munaro gitorono nda sagi
1: mhm
0: elebe elebe yagi nda nga kibi
1: mhm
0: kangi riyage ndugin sidai daga nayo munyo
1: nayi munaro rono
0: ladu te yangu
1: yes
0: mhm idia daga ndugin sidai nayo munyo ladu na dote ekweli di maina dolo ya joge kinyala ki uleng kinyala ki kai na ngisi ro sho ndela jo kanyo sana de maru gurenyo tena bay
1: yes
0: ara hudo na torno kanyo sana de maru na ja kanyo sa na idim atubuku na gese ba
1: ele
0: ka dake tien ko ne ga ja
1: ndo ki sidde
0: na idim ake atubuku ma ga se do la ngunya ngasar ndoru bolo mona mo e maida bagi na gwana ne gweji
1: mon
0: na jo itimo di wedi shara kabisa ma ngasar ndoru bolo mon
1: ara
0: mon nasu sari ngi mari ndoru bolo mon pe ni shunye ni buna bu ngara mati
1: kabisa ni
0: shara nani jingo di sasi
1: sasita
0: bila mari
4: ndoru bolo mon ke mayen fm

0: mati.
1: Kami sana jadi rumbar orang saya kira nak abdul kalau ini muda nanti siapa?
2: Yes,
1: yes, saya ni kira dah jenuh mudi.
2: Orang mati.
1: Kori jual ini muda. Banyak nak usul dengan aduan naya mudi. Jangan sana play teruk.
2: Yes.
1: Ya, aku nol dengan dia likus. Muda orang mati. Nanti dia jual di press conference nak ganti leh nanti siapa?
2: Yes.
1: Kejina joint press conference.
2: Joint press conference.
1: Eni tu bengal jenuh. Na press conference na ni ABC lalo doi Ethicon anya na chia pastor ya ABC
2: yes
1: tenebo doi NPS National Police Service lalo sinya kanja tinegweji tenebo doi NCIC National Corruption Integration Commission
2: kabisa
1: again lalo doi joint press tengarake doi ya na by election naji actual kalau
2: yes
1: na bagera una pressa
2: yes
1: ajana asina no gara na jepe ye ki astasia desida yulin na lo nyaba do yala lo mbaka orkitole dc8 ne bisi nyado yi ke ishi lo kutoke ngai ishi go lo dc8 lo shi do yi somari er sinye ne weji Adalah jo itu dosisnya negoji. Gadis yang dilihat na pokin itu na presa. Tengkarak doy nasi na negara dia jo negara lo doy ada jo na naji all kalau ada dendro jo by election. By election. Nasi doy nemelakwa oleng na by election oleh ni mon. Kapi saya kira apa doy ya nara guna saya. Ya undang kali kuasa mudi ramati. Tengkarak siapa jo yo kalau ni bo. Liko itu doy yang mudi ramati. Na ada kona sai ena tangu sai doi ena dama olaji ningoni kabisa kabisa ya wote ngali kuchangu dramati na wote ngali wote kuwa torono wote kuwa lemesi dai wote ngali grajo wala shuru shuru yele tongani piye sida nu a mesi dai to shuru yele tongani pia wangu Ame wang,
3: maje na lo?
1: Alabralai.
3: Sobaling.
1: Soba.
3: Kureba abaye.
1: Lele roisi dai. Eba e.
3: Ali se na mama ra soba.
1: Ase.
3: Ase a ujara madisho.
1: Dura la ir dar gosoling.
3: Ay, ake kera da mula ukodi na mage ti ti oero biango.
1: Eka joko oero biamo. Erumu gede raro la rogi pi diwal ro saudi.
3: Basi, ya wari tata sama ngalu ngani lai no je mutiara mati. Doa da kon nagi dua ka je na je gara shintu shintu chon na ka shintai.
1: Na na je gara shon mengi anget.
3: Chon mengi anget chon na ka dimiri.
1: Oh, ego la me.
3: Ole, ole bo je ni no mutiara mati.
1: Ole ka ka ira mu.
3: Ai, itu rumah yang nampak dari kiraan cara kita itu ya ke?
1: Cintu. Ama nengkela dah jadi sama nak rimbir siaga?
3: Wah, orang ada rimbir ni di nampak ni, nampak jadi.
1: Ada macam ni.
3: Ada mention kau.
1: Oleh na suji.
3: Orang ada ama, ai, itu rumah yang kau yang mutiara mati ni.
1: Kabisa. Tolong naik dobra lagi.
4: Mungu baba nataka nchokorani ni Mungu baba naitwa. Angaje ine ya marwa menginta ya maraba gwa nginta maraba ligirarna.
0: Engudi oramati.
1: Kitu shindwe engiteng shindwe olungani shindwe engera shindwe.
5: Messi gagara iboyeka kanyosa dia watch.
6: Ai boyeka doina na K24 plus.
5: Kanyina.
6: Ringa yu maro ligi kaisho hook up legit kenga sa agogera movies
7: your choice
6: series
7: they're rewriting the world order
6: sports
8: okay
6: nemena nage kera si reality shows animation zongera eji nera mbaga live channels
5: enaseba doi na kainye laki
6: ai miure amu miginda lagu ni airogi atakumi
5: mongo yu ni jwepeshage
6: ai emena nudoi na ligi Melak ninye hat Pepper. Jaga mgayu, downloada K24 Plus. Sai sai, nindobira enkolomino.
8: It's now time to enjoy Hookup Legit ya Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legit ya Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.
1: Kabisa na jeru mbara kuna saigina na kudogo ya na doi app nikijo ene media max waves. Noro shi esidende na app. Amoro shi mara mingi, negi ligia jo kinende na app. Nimi pengine ndala ana miara maana. Kake, ura shi esidano ena app na ji ene media max waves. Na erishara neki minaro lenga ngete radio. Teneke meni nji, sui chaye. Shomo ena app. Shomo na Google Play Store lake App Store. Dino mwagide anoro na app wala ini ngoni. Tadamu saa jarode yengi mbili nikijana ya makosa show. Na hapo kio lengi juma ene. Sana buo nusu. Tengide chindo lo mwane K24. Uri na kimindi na kimindi na naro yi era matare ormarita. Ajo na asina no. Tishipangu noyi kabisa. Na kimindi na jiene makosa show MK24.
9: Ewangan Olu Show. Mayan FM.

0: kabisa kigeno.
1: Yes.
0: Kigeno do yankarna. Yankarna enkai kabisa jidu mbarako na sai sa sita na mbalaka ndo yoro mono shit.
1: Mhm.
0: Eh kigeno naka bodo bala ni mun na rishara.
1: Yes.
0: Yes. Ya ona lunga ndo ili ko shungu di oramati na ara na rishara.
1: Yes.
0: Ni la rishia esa na shungu do ramati na ka ulnyo lunga ba gladdo. Aro le mera mo kosa. Ore ba bala yoro mera kaya ni.
1: Ma ndo yi.
0: Ka gugu mushi ni ya ora ba ne bodo ngani na wosh.
1: Mhm.
0: Ya na ugu nje ra ra yoro ndo ba ndo ri bara na ni choncho.
1: Kabisa.
0: Amo.
1: Mhm.
0: Kamu ni sih mudi saya ingin nak kamu jolek. Nah ini dia
2: pun tuan. Tuan itu berani.
3: Mungku bapa nak takkan cokoran ni. Mungku bapa mai itu angka yang ini yang maru. Mungkin tanya marah bagu angin tanya marah balik rara.
4: Engudi orang mati.
0: Kamu saja yang guna larungan ni.
1: Yes.
0: Eh, ya ulurungan jogi marosonyo.
1: Engudi.
0: Engudi orang mati. Kena sadi enadama. Oh lain ini moni. Kaya bisa, kabisa, kabisa. Jadi nasib mesti kunci, sekunci, sekunci, sekunci. Ambil mana yang rasa rosu naji do jumpa kau maju ada kemari. Jangan jalan berada rosu lawan usia lo jadi engkau rasindu. Kita sa.
1: Sindu.
0: Yang engkau, mikir mikir. Siapa nak engkau sindai?
1: Engkau
0: sindai. Ah, ye ye ye. Kau ni apa engkau? Engkau
1: yang engkau. Mhm.
0: Pinggir mekir. Engkau sindu. Engkau engkau nurado. Ibu dah engkau engkau sindu. Abana. Ibu dah engkau engkau.
1: Sindu.
0: Sindu. Engkau sindu kau ada apa bayi tu? Yeah. Kau ada hormon. Kau ada putih angkau pelan. Jalan untuk naik sindu.
1: Yes.
0: Ni mingi yolda hajo.
1: Hiya lona itumina na vibaya.
0: Yes, vibaya. Mhm. Mm.
5: Maya nilo?
6: Hello.
5: Yes.
6: Mm-hmm.
0: Hello.
6: Hello. Hello, ara ngamu ngamu.
0: Soba.
6: Ara ngamu.
5: Ara ngamu.
6: Ara ngamu.
5: Mhm.
6: Ara ngamu ngamu sebuah dina.
5: Hei.
6: Kau keluar dari dunia bagaimana macam lari ringan, nushur, gitu. Jadi lagi nushur, lagi show, normal tu jadi lagi na. Tapi kalau kita fokus kita orang yang senior, hari ni jangan tuan yang kerjanya. Jadi jangan kau bukan minyak, banyak orang yang senior. Jadi yang kerja lain macam ni.
0: Orang orang ni bagi nushur.
6: Iya, aku kata ini karena tak mungkin jual. Kata macam mana? Karena kalau kita orang orang nama orang orang rumah itu macam apa? Kalau macam apa? Kalau macam apa? Kalau macam apa? Kalau macam apa? Kalau macam apa? Kalau macam
0: apa?
6: Kalau macam apa? Kalau macam apa? Kalau macam apa? Kalau macam apa? Kalau macam apa? Kalau macam apa? Kalau macam apa? Kalau macam apa? Kalau macam apa? Kalau macam apa? Kalau
0: Segregation na.
6: Iya, itu
0: kan. Ah, soling. Yang ni kita lagi aju.
1: Mhm.
0: Orang Malaysia perlu ye kop.
1: Yes.
0: Jadi dua jele, dua semua lingua. Nah, allu sih dijengin poti lagi.
1: Mhm.
0: Orang na, jadi segera kelir lagi.
1: Aju.
0: Eh.
1: Burui.
0: Yes.
1: Marah burui.
0: Yes.
1: Mungkin boleh angkat ni mula, mungkin boleh yang kupu nyuwah.
0: Yes, nerak siar masa ni.
1: Yes, enak ni nce.
0: Hmm.
1: Hmm.
0: Nana, pada nana orang nana.
1: Mesti.
0: Makosa enna, weling, weling, weling. Marah sangat jumbo dia tu aja nje. Nah.
1: Dulu ni orang ni negarak gelar yuhi.
0: Yes. Sebab nama orang boleh ni.
1: Yes.
0: Nah, ke masa gaya ro.
1: Hmm.
0: Angin jauh baik orang tu.
1: Yes.
0: Orang sudah nana, orang sudah nana. Naje we naje dua kan afilej saja afilej jaga dua kan feeling yang karena saya dosa nama yang malas mabeh ada nana saya ngono karena
1: yes
0: malas mabeh ada karena
2: tolong naik berangkat
3: mungku bapa natakan cokoran ni mungku bapa mai itu angka yang ini yang maru mungkin tanya marah bagu angin tanya marah balik rara
4: engudi orang mati Maya yang FM
7: YNFM na buong pwede na abisyana and hindi ko to Yuk Naro County tenurungan
4: Mayan Mayan FM
8: Mayan FM na buong pwede le sumiso Yuk Kajan

0: Monarenka Kenya, Tiatu Mayana, Ibuidare, and Dumure Tol Nyangusi,
1: Lili Namunyak Nor Kisaruni,
0: Nudu, and Mayana Taino, and Alta Ulino,
2: Mayan FM.
3: Kabisa na jeri mbare kuna sai
4: yes.
3: Dada jo eti ngudi yo arisera kabisa ngudi yo kashio ule ngola ini ngoli
4: kabisa
3: ule ngamra nebo yo
4: yes
3: tangudu saa nne
4: saa tano
3: saa sita
4: saa saba
3: by the way brani yo kaji eliyo
4: yes
3: na nangara ke ndari nebo yo
4: kabisa
3: kira shu yo ka simi sida yo leng
4: mhm
3: kira di shu yo ka arisera sida yo leng
4: yes
3: na ene kia disira kwa niyo
4: kabisa
3: ndi shibati nebo
4: yes
3: kujia shiku maja nangai kabisa
4: mhm
3: baka nani kibati ya walo mera baiki ya nangai tosupati amuni nyato inesho kito na mungu kidoje ngeke le tabu
4: mhm
3: ndari sharao ni kijoto hii eneli lero
4: kabisa
3: kito na mungu tabu mbaka na ndari sharao ni kijoto hii nesaa ngapi
4: nesaa
3: kumi na mbele nijo na asho leng kima ya nangayi nji siriani
4: yes
3: mbaka na mungu mera baga dola ajolilo dole kiwe di marabu kabisa
4: mhm
3: diwa di ya rado lo mungu leng yes yara nyefo ya loba nji malda na geza arifa nati
4: mayolo
3: bono haka isi le
4: kejoto
3: arifa nati kiko lo dusu ni
4: alivyo
3: kamo ya kajeng karna yo la selengreng
4: kajeng rut marona
3: yes
4: nol mirishi
3: e vai ni kijo na yero do anda masida yo leng
4: yes
3: na mo yana ni kijo na ye
4: ole seri
3: ra ki boje de na sa tie gas ya na sa tie gas
5: so boleng ola she
3: na jinjereta kanyo
5: so boleng ar me chambo
4: wasa
5: na kwaje
4: na jinjereta
5: ya
3: kal kalao dunga paja gasor kalao na sa
5: mayola na iti ya gasora kalai nasa lugra bede ne meriti ya gas
3: ne ndrun ne ndrun nasra
5: iya
3: ne ndrun ne ndrun nasra
5: mara mara ndrun ya mukara sidai kara sidai na mayana nego ele agi joti ya gasasho asho age iya
4: rashinyo
5: rashudu age ola ola se mara ye story staki mambo ya
3: ngira ngira sa na mara
5: Mayo mbola she borma sa ayo na na na padala jai wis ma taarifa
3: ndio kana na ndio
5: iya
4: borma sa yenye
5: ale mayo lo rap rapo
4: aha
5: iya jodi ye meje ne fani kili jodi ya wani kia borma sa nele romani
3: eto ni nyajo
4: do borma nero mayo lo ni nyara kino no
5: ana kra irekente
4: ado anda jo
3: Saya mungkin kini kau rumah
4: saya.
5: Eh, kau juga kini kau rumah saya. Saya nak pakai rekan saya.
3: Lurus aja Samsung oleh kaya.
5: Yes. Eh, nanti mau kuja. Nanti kau tayari.
3: Sawa.
5: Eh, mampu ni kala kala.
4: Ah ya.
3: Kebi kau lapor sek.
5: Allo.
3: Lawar itu aja lah, aja.
5: Mayor lelo sek.
3: Aling berji.
5: Mayor lelo sek.
6: Doropo Lomon ke Mayan FM.